Fasi laki ya kui ita pulu kalama breakfast show pe mo ita kau taha fitu tak tonga laki he pung pung ini kaya tonga. Kita hafok ifa mana tu ulah kita pulu kalama mana tu i. Toi pe lau hoa. Pia tapu ni ai kau ki he fika monu i aku ya kei kuna pa anga taha fi aho ata. Pia mo ita kau taha fitu tak tonga. Toi pe lau hoa hongo fulu pung pung pung pung ini. Tapu ni ai tau lulu monu i aku na aho ata. Lulu ye pe aho ata. Pia mana tu i kubau kita ati TCC ke talatu menu ia biar apa ketika tali mai telefoni e mole ofen amari e panga tafe awata ke ikuna i e ta lulu menu ia pe mati TCC ke pongpong ini ke tau kau ti ke pongpong ini tau kolos ki he wanoa no anima e ta petex ki he wanoa no anima panga anima ka kau tu hongo fulu ki e tau lulu ki mua i hongo fulu pongpong e pongpong ini fengo fua bito ko toa ke pio telefon toa toa iu koro piko ho telefon lai ni prepaid ta ki he wanoa no anima he tai mini ka e kau tu hongo fulu ho fika i he panga anima ki e tau lulu mono ia pia mo TCC a hoa ta ko ki hama katu unga tari ko a weni malo tau lava os malava kene o atu a e fupanga ta hafiko ia hoa ta pia mo TCC. Oh, saya minta yang full.